0: làm sao có xin mừng được cái sao bằng cả. Hello. Cái này
1: Hello.
0: đó.
1: Ini pakai kata bu.
0: Dah dah. Sari sini mungkin lagi ada sabun ka?
1: Ang Taiwan tu ni pijus sari tu Mumbai.
0: Tak aku pijus na. Pada pula ni semik kena ini tau.
1: Tahu no kena dulu.
0: Ajeng dini kok sari tong lay mana ini ke?
1: Tak no. Mu kaji bos ni apa?
0: Shark nangya klayzak mano shoyna nangnai teh bay thang krak endia puno teh sari tong do nang sari.
1: Shark hamil kaji mana engko klayzak mani? Abu ini mulai sini no. Langmoni no, tapi macam kaham kerja, kerja ni tangkai ni logo. Mulai no, ngoh sang no, mulai si no su kerja moni nu gua, aro, tapi si sang nang ye kerja moni. Awan bagi cing, sama kerja tangkai, je sama kaham kerja. Boleh macam le, awa hai si sang nang ye kerja gua, sang nang ye tunggu ye awa hai kerja gua, je sama kaham kerja. Awan bagi no, cing sak, hamian no. Manaik kami kerja moni awal nasi cuci tangan ni nanggo, tapi kalungan ni nanggo tak. Kalung itu semua boi anggo ana kami kerja naju. Tapi orang semua orang tangan tangan gaya orang semua orang senai. Awal hari gaya jeng mesin mana tak? Awal je sah kami kerja ni, sah orang lagi kerja ni jeng mesin ni cuma. Awal je semua kerja jeng awal hari ni jeng kerja, ani kerja ni ang kerja tangan nanggo tak.
0: Do do, belai hambai, hambai. Among kita kuk pijus, sahur kabo bini wancuk mani kog rok nong. Kepai di kog duga saknai shabal tong. Hello, hello.
2: Fungka ham meta.
0: Fungka ham nono bolam sogo.
2: Hambai, angom rikai tong do.
0: Do do.
2: Tini to je akwenya kai jamun tu yin. Obat mana? Abah herok tu, sak bangja abah hai, je nginjong, hai jong, niyo hai ngoh susah susah, berapa? Ini habanu gong tuh, tangnu gong tuh, hati wong tuh, dia bak hari mana
0: tak?
2: Asalnya abah orang go, baca, tapi bu apa toro?
0: Aci kono jauh mahai. Jai nangya.
2: Aci kono mahu mana bunci. Aku toro. Ini hanya anggupa. Iko kotor-kotor marchen dok. Tapi gua jepu mana? Nah mana ni tak kasih. Boto full celat le. Makai. Boto mana? Dinaro nak kita cipta ni, kami bagi buat sudah ini dia. Dinaro kormozari tonglai ini tu sebang. Jadi jepro boleh bini mana ini, panye ni bagi kaham mana ini, payah ni setiap yang bunyi panen. Bosamo, asal bonus suki ya, apa ni dia? Atau orang itu. Kalau hanya itu, orang tu bantu dia ni tu. Kapan nak, kapan nak? Anda hero kau je korup ni tanya uji saya, kau semua, tahu tang pangok lah, anda hero kau nang kata, begini, ya suruh no, begini, salah tonggai suruh no asal bosai ibu kau, baksa, oh baksa no baksa suruh no se baksa
0: sak nangya anggup ya mak, oh sak nangya klay mani je klay jak nai besuk jodoh tiba kembali abos wan surya ta hai ada ba,
2: kayi ko Sekejap saya kemarin, tak kita almai. Nampaknya rupanya ni sangat beleng. Nengaruh pasi ui pajang saya abu nono. Kadai pokok rupun sah ui sangatnya kaya. Apa itu bungu? Hei, diba. Kali ni jas kumani. Apa ni? Yoko tahu jas kumani jas kusangai rupun nongka. Hei, tanpa nongka. Akan biar mau penungka, ada logo neng. Choi ni je rangkui nak mana dibagi ka? Rangkui ni je punggui mana ngono musung. Ada logo sama ni, apa rupanya saya baca borok-borok, saya kira rupanya saya tiba. Saya apa tu ni je mantai ni sok je ni rah, ni waktu kat pun, tuan mana ni, lainnya. Rangkui saya borok.

Sungguh cerawo kena lagi ya, kena tutup recapung bukuk candini marak ni korang baik ke recap cak marak kok tenggu kok thay baik ke recap cak recapung. Abah ini ceng hajuk ni recapung pandawo kena lagi ni, tapi bok kena tutup recapung. Engke pahdi cerawo ceng jadu ni recapung kena lagi na cerawo kena itu di logi itu di cerawo Maya Lakshmi Deborah mani korang go, ok kena tutup jadu ni recapung.

Nota morinai, kiti maria zungnong, nobra mora iko tomok. O kiti maria zungnong, na kiti maria zungnong. Kutule wati pang watulo musu nela kapango wasu. O kiti maria zungnong, babo burasak. Koyi tomoke yamamburaju, koyi tomoke. Baik cepeng lainnya, ya kini banyak juno kisah ni bagus kisah ni baik ketika mati terim kita kerja dong ni bagus. Oh kini banyak juno, mana kisah betul lah kisah betul boleh.

Kalau babu rasa kau ini tangkuru, belai kalung ni buat diri bro. Babu tak ini cawu, bukan jalan lo, belai cawu lo. Sakala kalau babu ni mimu bokai. Amam buru tu kau ini tangkuru, baka mayo du naik. Tematik kita tak tino, dugne ya bukai amani mimu. Kiting banyak juno, babu maya jah tunggu tangkuru, maya jah tunggu tangkuru, wana nak kuri bulai. Tising siklan kawalan dani langa basa kaya maitan kutani nako se du se ni sang ne. Okidin bani ya.

0: tiar tong di. Ate kereng di cinarone kok tuk nambar angka 0381-232-6253. O kok tuk nambar o shahar di noroki wan suk mani kok rogno. Hai ke ceng tini tam no te shalai nai tini wan suk mong panda o. Oke, shalai nai noroki bagai kok potoma shai tubo kai kya abongka. Ceng nai nai ke hangke ceng boro rok. Jotono kapurumza kasikja jotono jani jani shamong bai boile angza jeng tamni bagya sa kapurumitong jotono kaham tongnani bagai kaham ngnani bagai thinang no nai thotok klaina bagai dei chini thinang jeng nok nukhungni joto borok pashabati rok chini thinang dei borok no kaham khai talangnani bagi jeng shalbrum no shakthari shamklayo shalbrum no khaprum rayo jorawo jeng lenglanani muchungo jorawo lengu pia shakmang shakthari khathone shamong khlaimani lengmarok ke jeng daktino hamo pia seng bororok no kubang lengli maningka jini je thinang ni bagai jini langmani bagai wana mani hai kisung dini ni wan sukmong panda wo koklam salai nei norok bai wana mong borok no lengli wo obonati nai nei ka hanke jing choto no jini thinang ka ham khlaina ni bagai Samong klai kapron lai jai. Wanamong kachi ni bororok ni langma o kaisa part ni mano jeng kebo borok pano. Wanaya uibo tongi manya. Jeng joto no wana o. O wanamong no jeng no joto ni slai leng diw. Jeng borok munushu no leng diw. Obo no teina jeng tini koklam sanay ni no wan suki danai ewa norok bata bahay ang za. Jeng phanriwi shamong khlaio rom di kebo kebang ma shamong tongo shakni phan bai khlai saknai rom di khetorogo shamong khlai ka ke amu bolengo phia ba a leng ma rok ke hamui thango wana mung ni je leng mani abong ke jeng phat chake hamri mania a wana mung wanate wanate jeng marsuk mukutuk rogo thangai pai haida kai ha jeng aborok no teino tini ni wansuk mung panda ko klam chalai ne wanamung borok no lengri o bona te engke na rok kong tuk tik ri di ar chinar kong tuk number 0381232 6253 o kong tuk number o kong tuk khlai norok ni wansuk ma kok rok no ang wan suk mani hai norok bodao kok rok no nang sa ka borok no tei norok sa hor de inke phadi kok du gesak nai ne na je man sa hello
1: hello
0: dibor ka ham
1: hello
0: dibor ka ham
1: dibor ka ham
0: lam so go sinem mun ka desa bum ka
1: kita sam kami ni johor
0: johor na ke ning panda khnai de to
1: orang go ka we phaya ini
0: ang to sai tongo hello
1: hello
0: ang ni ni khorang khnai tongo
1: ni ni khorang ta as khnai
0: ya do kok tuk ti ngi phano ma no
1: ini wan sma panda na
0: sing nung kok bothoma da saiman kha dokok rei nang khnai nai gari do panda belai kha ham bai kong tuk tik rama bagi hinke mong kata kong johor ha khlai bo kok bothoma kam kai shishu gya kuna saimen ya kuna ge chen tini ni wan suk mong panda o chen kok lam shalai nai wan among borok no leng diu obono tei chen kok lam sanai norok boda ba hai engjak shak ni phan ruwi chen samong khlai yei leng mani da kotor kukna eba wana mung da jungno jotoni slai lengri aborokno te jintini koklam salai nei gai au jarawo phadi rucha pung tang sakna lai na tam hun kana to tok rucha pung narok ni bagai te rucha pung paimani ya gulo ang

0: kudungnai norok bai norok sahor di norok ni wansuk ma kogrok no. Aw kogduk yasa kangke ang sawana ani korang ang no khnaui tongo. Angke abo chini o zakaw kogduk ni kogduk kisa slai mung tu bucha kha abo ni bagai dan norok kogduk te ani korang kam ke khnaia. Angkai abo tang sai malia angkai je nai kuli tongnai dongno tang sai no tongo pia chini yang go angke abo kaham khe no ngi tongo ni sajago angkai pia ba kogduk rogo slai mung tu bucha kha bagai da angkha abo lang sai mali angka fadi ocharawo rucha pung khana laine khana to tong rucha pung norok ni bagai khana tong di logi tong di kha khlayo norok jotono khana tok sagane pya rucha pung khana na ni sagan kok dung ya sagai nai na shaboton. Hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: pung ka di bor ka ha
1: rucha pung
0: do belaka hamboi rechapung ni tini tabo gochorawo cheng tini ni wansukmung panda onke rechapung kobo khormani panda ya ni mano norok ni khratok jakmani rechapung rok tini angkhanari mangla phia rechapung to tongnai kai norok ni khratok jakma da ungno awang sai malia haipan angkhanara nai inga chorawo khnadi o khnata tok rechapung rechapung ni yagulo haino hai norok pai kringnai koklam sanani bagai cheng tini ni wansukmung panda o koklam sanai wana mung borok no leng অবনতি অকক বথমানতেই কক নাম সানাই হিংকে অজরাও অরুচাপুং নরক নি বাগেই

0: Aw tini ni one sumung pandaw ching kok lam shawi tong layo. One among borok no lengri ko o kok potamanati. Padi kok du gya sak nai shabotong kok du ko. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Do
0: no no bo di bor kaham buku kunjali na. Ha ha. Ha do sagari.
1: Poza. Tini korong ni poza bai. Bukhani poza. Korang ni pos arak lagi, kira sana ia kari kelang tangan. Kan ini pos arak lagi, kira ini macam apa? Apa sih ni cak cak si dia sama kai. Tengah muka tengah kai sih ni kan ini pos arak kering macam. Eh deh ba.
0: Abun.
1: Wana, bisi wana maru bung ya. Bisi wana kan kai sih ni cak no saya arak mui cang ta. Mana kelak kita orang nanggo dol tak baca bay ni duku kosong no share ok saya orang nanggo nak aku sumjak lain ni aku kosong langku pas saya orang nanggo neng bela kotor kotor orang awam juga ni ni berkena hilang itu mana aku saya ada ngabot ubur cubur salang mulai tangga ya juga nasi ni saya orang betul sande
0: abon. Ajeng, jora jora wo, wanate, asyik wana mungku tu ko keluwi thanggo, ajeng muktri kemai thanggo, gan muktri kemai thanggang kaya shak ham yang ni thanggo, haya tu bangka bo, te leng mana sih te pogli ya ta?
1: Jala wana kamu terima ya, tak teralai ya, tak kongtoy ya, ungkok kai bo kaya way panu rosa ya, mahe rong, tapi jala wana mana, wana mana rong bo. Bisi wana kebun ya, wana ya, bela wana ya kebun ya.
0: Abu, abu no ceng borok ozuno tongna ni bela kena kok tugu, hai tapa ceng, jessuk. Ceng jatuh no sayu mana? Wana wibo, bisi wana wibo kuno unya, kuno manya ni. Hai fano ceng wana ya wibo tongui manya bela na, ceng nugui tonggo, koi tonggo, ke abu automatic pay pay uta wana mo.
1: Siwa nama ni, ni kasih lagi rugi lagi orang ni baca.

0: Wana nan mo kasat sa mo tungo. Pati si wana kaya saya. Opo na. Ang wansung mani ane bukawang si babi na mani kay si wana kaya saya. Pusaputi ni bagay mana pusaputi po ma pa po pa dito wana zaka sa pusani sago intaro habo. Kaya utamu hamya rokot haga kaya abun ko cinta hata ka po mani sago tewa sa atalayo po pan sa rapalay.
1: I don't know.
0: Ani besarok, telah kaca, beri kaca, beri kene. Tapi beri kene, beri kaca telah kene itu. Wang nang, kai baca, bor baca, tu pun sab, kai baca. Kaca bu, tu pun jepur tu ni. Rang no, kita kita macam salah semua, hai pun no, aku tawan nanti. Rang je, so nanti aku, kita suka wana pa, boleh dia tu bicara rong no kah, ye, aku agak tahu. Wana haga saya sang wana di tong tong ba kam bu kisa khai di tiara per na ni sul ma si sul le ber na ne wana han nong sor rung no song ne nor ka se borok am si ke cinta mang man mang mang ole ke khotin se da ne omo se sang wana de ni sing sur ne meni wana za go wana za go wana za go ka gap kai sa ku jia ni thane omo de yin
1: Do. Belakang hampai, hampai. Aku hingkai abang kata aku si Tintro. Saya kenal mereka bini wansung mana kau belum nak. Kebang wana mam ni bo, caya ni. Aku kebang wana mam ni tebo cini. Jengno tebo hamba berkago telango. Hai, ada bang kau pada orang jero. Kau tu kaya sepi ni syabatong. Hello. Saya malih syabatinka. Getting tinny one soup panda, cock lamb, shall I don't lay? One among borok no, lingry, or cock bottom of the day. Ting one aya, honey, tong panos, eh? Abo pie pio. And get cock do yes a night, shabaton cock do go. Hello? Hello?
2: Hello, Diburkaham banyo, belike Diburkaham.
1: A Diburkaham, norabo? Taku Robin Druna?
2: Young ships under a parony Robin de Bruma by.
1: Do sadi.
2: Angkat ini wan sungung na. Hai dapai.
1: Sadi.
2: Yang kena jomu. Bulan tekan mana kesung to wan sung mana to kebang mantong. Hai dapai.
1: Hai pun sengti ni. Wan among no ti kok sai tong. Wan among borok no leng du. Abu no ti kok sai tong.
2: Abu no sana cebai. Wan among no leng du. Hai dapai. Kaya abu na sana musung ta. Sung to wana money zaga hanitong o heda. Wan sung money, wana money bevang no more, egg no kalayo, gersung. Wana na to asung nanya, mog na rok, paksa, maneke, mogi rok to mong gula head of a bay. Unke mogi tong money, almo baksa, erasamung rok kanaway, sarangir of tamanogo, heda, alma hair of bonogota, gabaksa baksa. Hanya tong top, tabuk bola panah tengka, kiri ke depan tengah, put bola panah tengah ta. Apa raga bos serangnya canggung, seng mok jauh tong hake, seng mok hangake. Mana ke sini cakap tahu suruh kapanya. Mana ke tahu han yang ni ama haja, angka seng kisa deh no practice kai lori gay tona nango. Belai wan semua ni boleh, angka sini borong muni suatu seng terbaik. Wan sung mong bebang na mong mani bebang na sini pesago tong hai de ba. Engke omo tong pano mane ke seng uzu no limito tong hanga sauta. Seng belai wan sung ma bong inya se hamya kalai uta belai wan sung ma bong. Ke seng tonga kiri kiri rok seng mane ke morning mo rok kayo omo hai rok kai janga sauta. Engke wacho wacho tong mong na nyong. Sengsara borok ni asyik kerja kerja head bapa, seng salja salja seng, awak sengsara ya kerja mana? จ้าว่าหามเรื่องนั้นให้ใครอ่ะใครเดาว่าไปแต่ยาวนางกษัตริย์นำมาส่งต่อ

0: yang cepat baik. Tanggai makir yang sama leh. Mana fet ini. Jadi kuas ni pandai ya. Tak kuro bukuro mara kisi sana angkau jawa. Mana fet pandai kena baik baik. Kau duk pikir yang khas anai.
1: Duh. Belai hambai.
0: Kau nyamu senggu.
1: Duh, duh. Duh. Hai, duh, hai. Kau duk pikir yang gai sama bagai belai ke hambai. Tunggu aja tu tak kau tiba kau semua. Abang nak sana ni, ni kau tu klay firka, hai dah hai. Tini tu jengja tu nur saya mana tini nurok ni kau hormung rucap mung kenara mani shalia. Kenara kau hingga apa kenara zako. Tini hingga angkat jeng tini ni wan sungguh pandawa. Wan mung borok nau leng diwo. Abang nanti kau klam shalai tunggu kau tu biasa kau siapa tung. Hello.
2: Hello.
1: Di borkah ham lam sako.
2: Di borkah ham banyak.
1: Dah sini mung rega desa bengka.
2: Yang sih, nasun kalau pasin dengar sih, baik.
1: Dosa gak deh, kau ini ni wan semua log buah.
2: Anggap saja ni kita ni nak kongkot malam sih. Yang ini saya jawab kami sih, ni yang borok mulu sih, saya orang je yang ini borok ni lama ke sini, jadi no, mana man payu, sih baik. Yang nong luk apa nangka tabu, ani nong apa nong korok tu, ani bapa apa nangka ni, apa nangka apa nong dekang gak sih ngamo, mana nanya, gak sih yang jadi siapa nong ni kerja cuma sekawan nama payah, jadi borak menuju siapa seng kaya setakat macam ni. Jadi nong luku ni bagi panangka, besar betul ni bagi panangka. Yang ama wan nama ni, kebang wan payah. Mungkin seng bisi wan emang tau, bisi wan emang tau kahengke pas ini orang. Tuk orang seng dalung kanai, seng bokrok wan bisi kanai. Nini tian sapa dong kanai, kahai tian sapa dong kanai. Bisi wan aja kahengke tu, hai lebay.
1: Hai
2: lo. Mungkin seng apa nong seng bisi mana? Bekanok yang kaham kan mata ini yang mana kita bekanok kan mata ini dia mana tamis sebenarnya mo mana pilih je mata ini dia yang itu bukan mana kita keserangan aja mata ini dia yang warna mana warna yang aja mata ini enggak sih enggak punya mana bisa warna kapan dia enggak itu nak yang ini nukung kan enggak jauh baik nong nukung kan panang kan yang boleh panang kan enggak sih bisa kan enggak sih nong nukung kan panang kan yang bisa walai sulai enggak sih ini jadi siapa nong kain kerja ngamat dia nukung kau tong barang nangla, sayi barang nangla. Kerja siapa pun jeng, nukung kau siapa nong kain kerja tong kesang tong lah ni, tak kaham selainnya ni, yang ibu nong nukung ibu orang bawa mungkin kerja kaham kai tong mana sah. Kerja siapa ngamo, kita sekarang ini kaham tu nangla nong nukung kau nong kerja, wah nama nong wah naya kerja tong lah ni mana nangai kerja, jin borok kai. Hai pun orang mana baik jo, hello.
1: Kena tong.
2: Kerja siapa pun jo, mana? Yang jadi pernah warna itu kong, yang warna pernah warna ya, kita matang lagi. Jadi ang asing saja warna baik.
1: Dodo, hambai. Shahur ka bobo bini wan sunga kong rong no au jara truk truk thangi tongo ngke phadi singo jara wo ching ha tini ni wan sukung panda ko klam shala kya wana mung borok no lengli wo o kok potomano tui ngke paitha kok du ya sak nai shabatong kok du go. Hello.
3: Hello.
1: Dibor ka ham lam sogo sini mung ringa de sabung ka.
3: Hello.
1: Kenai tongo.
3: Hello.
1: Kenai tongo boko. Hello.
3: Hello.
1: Gay ha jora pai thago na pai shop pai kya gay kong tu gya sak nai na sha batong. Hello. Hello. Hello.
4: Khorang de khna.
1: Hello. Khorang khna le ya hai na hai sai ma le ya sham janin ka. Gay pai di rucha mung khna lai shi wan chung rucha mung khna lai nai chini tini ni wan sa mung pan dan chung pai lai na ga bun sa na ni mu chung go chung shak mang pandu je samang khlai mani aborok ke jeng leng la kha hanke thuka hanke cha hanke hamui thangu phia ba wana mong ni je leng mani abong ke jeng doi hamri manya abo balakeno kirima singsha jeng wana jora wo kabang ma bor rong nu ko wana mong wana te wana te wana mong ku thugo thangi payo wana mong ku thugo thangi pai kangge shak mang te bo hamyang thangu haini bagi no jeng joto no jotono jeng kaisa ariwo tongino tongnanango wana uibo tam khlaine hini doko waisha usho jorani thani bo yaphare rani nangu jini shakmang kaham tongnani bagai phano hayada nga jeng wana ui simino jini wana sini wana kangke jora wo jeng tebo jini thinangro

Rukunai tunggu sarasa point dog mega har se pe mo jen to zara studio asuk sa kang pina ta ke ta buk cheng cheng lai nani buk ta ngi tunggu ka ham tung di ling ngi tunggu lang ma ga pan da u cheng khana ta tok ra cha pung khana lai nai ke cheng bahai ke cheng ka ham sini lang ma no ka ham khe to ni man nai abar ok no te ki sha kok rok share khai nai no rok pai a je man sa khani je chuk te hing kai a cheng ka ham tong ni ba ke no cheng sal bru no kha pro mui tunggu ha ya da ke cheng ka ham tong ni ba ke gangkecing sinani nango jeng bahai bahai ke jeng samung lo khlaine nangnai bahai bahai ke jeng jeng samung khlaie bahai ke jeng biangti bo bahai ke samung khlai ke angke jeng ka ham tong iman hai ke se chini langma ka ham bo jeng ring nai hai ada hai ni ba ge jeng bebak no sinani nango tabuk ni jorawo hankai abahai no jeng ka ham tong de ringi tong langma o panda o jeng silai nai sai man lai nai je man sak jeng bahai ke ka ham tong iman abarok no tei no jeng shaiman lai nai ga phai di o jara wo rucha pungkhana lai nai rucha pungkhana lai jeng chini tini ni o panda no jeng cheng lai nai ga ino rok cho tono no bela bela no ham bai jeng no logiri tong mani ba ge tune khlai tong mani ba ge 101.6 megahertz fm u jen tono khnai tong mani ba ge no rok cho tono no pipeline ham bai aba hai no di poni dam nei ta mui shoti tham chi jora chini panda no khnai tong di ga ta buk chini studio ni jora ko go ta mui tong go di poni dam sha ta mui shoti tham ngai mu pli chi do kong ja ke jora no rok cho tono no hai no hai di bor ka ham te no rok ni tini ni shal jotoni bagino ka ham line ni thun ke or chapung norok ni bagai khnai tong di logi tong di sarasa point dog mega hearts fm chintaw

Sungguh cerawak kena lagi, kena tutup rencamong. Buku kemanusiaan tebal mani korang baik, kena tutup rencamong. 101.6 MHz saya pemujian tu, cerawak nak kena itu tunggu. Kaham tunggu dinggi tunggu langma, apaan tanu tidur itu tunggu ang binota. Angge, hai no rok jatuhan no di bawah kaham teh no rok ni tini nishal jatuh ni bagi no kaham lainan yang tuh. Jatuhan no pipeline hambai, cerawak cini pandan no kena itu mani bagi tiun kelai, tung mani bagi jatuhan no hambai. Aku ceng lang mano kaham. Kait telang nani kaham toni nani kakai ceng jesek ceng ajiwo khati woi narak nani pun nago tam malaya kebang ma ajimung tongo je ajimung ro shak ni phan bai kaisa umor ni bisingo aji nani nago ceng joto borok no umor ng kakai jini Shakmang belum, samongkra klimen yang itu tangguh. Engkau je bororok samongkra klayei. Lang pusha jiwi tongai ro, lang mano kaham ni bagai, klay tongai ro. Borok ni bagai hingkai umur khazak tongguh.